0: Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat buta tuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirene ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli. Ketemu lagi kembali sama Tika. Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya. Selamat siang untuk sahabat Multatuli yang sedang beristirahat ataupun yang masih menjalankan aktivitas di siang hari ini ya. Seperti biasa Multatuli hari ini, sahabat Multatuli hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ya, di edisi siar 10 Agustus 2026. Makin dekat nih dengan 17 Agustus sahabat Multatuli, gimana nih persiapannya untuk memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan semoga saja semarak ya, tetap kompak untuk kebersamaannya juga ya. Dan sahabat Multatuli, informasi juga tips akan coba Tika berikan di siang hari ini. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
5: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
7: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan bulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
4: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngihul orang kawarung.
5: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebat.

Hajar Dewantara yang mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Surjadiningrat ini lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah pahlawan dari Yogyakarta yang merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, maupun pelopor di bidang pendidikan hingga dikenal dengan semboyan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai pendiri lembaga pendidikan untuk pribumi yang bernama Taman Siswa.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak berencana melakukan revitalisasi pasar Rangkas Bitung sebagai upaya mewujudkan pasar rakyat yang lebih modern, bersih, tertib, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Pemkab Lebak saat ini terus melakukan penataan kawasan pasar Rangkas Bitung melalui penataan sistem gate parking serta relokasi pedagang kaki lima ke pasar semi yang telah dilakukan pada 2025 lalu. Asisten Daerah 2 Setda Lebak Rahmat mengatakan, langkah penataan tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata sebelum revitalisasi dilakukan. Ia menegaskan Pemkab Lebak berkomitmen menjadikan Pasar Rangkas Bitung sebagai pasar rakyat yang modern, bersih, tertib, dan nyaman. Selain penataan fisik, pemerintah daerah juga akan memperkuat sistem pengelolaan pasar melalui penataan kelembagaan serta tata kelola yang akan dikaji lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan setelah masa hak guna bangunan atau HGB Pasar Rangkas Bitung berakhir pada Februari 2028. Menurut Rahmat, revitalisasi pasar juga akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD. Dalam konsep tersebut, kawasan Jalan Sunan Kalijaga akan diarahkan menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang terkoneksi dengan stasiun Rangkas Bitung dan Terminal Kalijaga. Kehadiran kawasan TOD juga diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pusat perdagangan serta transportasi publik. Sementara itu, Kepala Baperindah Lebak, Widi Ferdian mengatakan, revitalisasi pasar Rangkas Bitung menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Lebak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89 Multatul FM, ya sobat Multatul, masih bersama Tika ya. Dan di menit ke 5 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk sobat Multatul semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune di 89 Multatul FM. Dan di edisi siara 10 Agustus 2026, menjelang hari kemerdekaan ya sobat Multatul, tinggal beberapa hari lagi. Dan ada beberapa cara yang mungkin sahabat Multatuli bisa lakukan untuk memeriahkan ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sahabat Multatuli. Dan seperti kita tahu, HUT RI diperingati setiap tanggal 17 Agustus menjadi momen istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan peringatan kemerdekaan bukan hanya identik dengan upacara bendera, berbagai lomba juga tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk mengenang para pejuang pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun bangsa. Sementara sahabat Multatuli, pada peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, masyarakat kembali diajak memaknai arti kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif, mulai dari menjaga persatuan, berkontribusi di lingkungan sekitar, hingga mendukung kemajuan Indonesia lewat karya dan inovasi ya. Ada beberapa makna sekaligus cara sederhana untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu biasanya mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang, mengorbankan jiwa dan juga raga. Oleh karena itu, HUT RI ke-81 menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kebangsaan bangsa ya. Dan cara yang mudah adalah dengan mengikuti upacara bendera, mengunjungi museum sejarah, atau mempelajari kisah perjuangan tokoh nasional dapat menjadi cara sederhana untuk menemukan rasa cinta tanah air. Memperkuat persatuan dalam keberagamaan, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Dan keberagaman tersebut menjadi kekuatan apabila seluruh masyarakat terus menjaga toleransi dan saling menghormati. Semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu nilai penting untuk selalu relevan dalam setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Dan mengikuti lomba, ini cara untuk memeriahkannya. Salah satunya lomba-lomba tradisional seperti balap karung, tarik tambang, panjat pinang ya, makan kerupuk ya. Banyak lagi mungkin ya perlombaan-perlombaan unik lainnya yang kekinian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan HUT RI. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga melatih kerjasama, sportivitas, dan mempererat hubungan antar masyarakat. Dan mengibarkan bendera merah putih itu inti ya sahabat Multatuli. Dan upacara biasanya dilakukan di pada tanggal 17 Agustus ya, penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol kecintaan kepada Indonesia. Tradisi ini juga menjadi salah satu ciri khas perayaan dari kemerdekaan yang dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia setiap bulan Agustus ya. Mengisi kemerdekaan dengan prestasi, jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, kini generasi muda dapat mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, inovasi, karya kreatif, dan berbagai prestasi di bidang masing-masing ya. Karena setiap kontribusi positif sekecil apapun menjadi bagian dari upaya pembangun Indonesia yang lebih maju lagi. Sahabat Multatuli, itu satu tips, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli semuanya. Stay tune di 89 Multatuli FM.

menyapa berbekas nanti atau mau menurut untuk jaya raga.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa berapa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nuju bila.
3: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, nyuhul orang kawarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin?

0: dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifa Wulandari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Maher Mahendra bersama melangkah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Merah putih akan selalu berkibar, semangat juang akan selalu menyala, dan cinta kepada Indonesia akan selalu hidup di hati kita semua. Nisa Ayatul Nupus, satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan, semakin maju dalam pembangunan. Habis tak berani, langkah dengan gagah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Rawat persatuan, jaga keberagaman, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Saya Rico Kalisto, bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lino Rohili, bersama satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
6: Mari kita rawat persatuan sebagai warisan terbesar bangsa, bergerak bersama mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945.
8: Persatuan selalu menjadi kekuatan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Levi Haris, saling bergerak maju untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Saya Revan Dika Maulana, Direktur LPPL Radio Multatuli FM, dan seluruh kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama Multatuli FM, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
9: Merdeka!
3: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
10: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Laboratory FM. Teman setia setiap hari bersama Laboratory FM. Lebar.
1: Delapan sembilan Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
4: Hari gini.
1: Lah terus?
4: Baca nih.
1: Multatuli FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
4: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
4: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus, kalau gue pengen daftar, kemana nih?
4: Yang ini.
5: Santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG Multatuli FM atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur, dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih, lo mesti anterin gue.
4: Woi, nganterin sih nganterin, tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Lebak melaksanakan gerakan tanam padi serentak guna mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Gerakan tanam serempak dengan luas total 38 hektar ini dilaksanakan di dua kecamatan yang selama ini menjadi salah satu lumbung padi di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jayabaya, yaitu Kecamatan Wanasalam dan Malingping. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengatakan gerakan tanam serempak ini merupakan bagian dari kegiatan serupa yang berlangsung di 25 provinsi untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Menurutnya, pelaksanaan gerakan tanam serempak tahun ini dengan menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System atau PMAS, yaitu sistem tanaman presisi dengan jarak rapat yang mampu meningkatkan produktivitas hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan metode konvensional. Dijelaskannya, dari 2 lokasi tersebut, untuk gerakan tanam di Kecamatan Wanasalam seluas 18 hektar. Berlokasi di Kampung Neglasari, Desa Cipocang. Sedangkan di Kecamatan Malingping, kegiatannya digelar di areal persawahan seluas 20 hektar yang terletak di Desa Reho. Sementara itu, Kabid Produksi di Distan Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan, meskipun memasuki kemarau panjang, tahun ini para petani padi mampu menghasilkan surplus beras sebesar 172.460 ton, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya hingga 13 bulan ke depan.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masa Allah bae budak, ieu panas mending ngabulan terang. Geus sabar poe sih ieu teh hujan-hujan. Cai di mah geus hese nuju bilah.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geus lah, ieu orang ka warung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multa Tuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
6: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan juga memiliki kisah tersendiri. Sang proklamator, Soekarno, mengibarkan bendera hasil jahitan tangan istrinya Fatmawati. Bendera yang kemudian dikenal sebagai bendera pusaka itu, kini disimpan sebagai salah satu benda bersejarah nasional.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: proklamasi. Kami
1: setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945 di tahun 2026 terdapat sejumlah fakta yang menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, pemerintah melibatkan masyarakat dalam menentukan desain logo HUT RI melalui mekanisme pemungutan suara. Desain yang memperoleh suara terbanyak kemudian ditetapkan sebagai identitas visual resmi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Logo tersebut kemudian akan digunakan secara seragam dalam berbagai kegiatan dan publikasi perayaan kemerdekaan di seluruh penjuru Indonesia.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: dia.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatule FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulefm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini.
2: Iya, santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulefm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
4: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asyik.
5: Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
5: Nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
8: cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat kayak gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 5 besar top sektor realisasi investasi di Kabupaten Lebak, yakni pertama, listrik, gas, dan air besar Rp269 miliar rupiah. Kedua, transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp266 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp183 miliar rupiah. Keempat, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan Rp66 miliar rupiah. Dan kelima, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya Rp60 miliar rupiah.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak benar aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikan oleh iblis. Sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah.
1: Maksud utama daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta, lahir satu proyek raksasa, proyek memperbaiki akhlak manusia. Di tengah-tengah dunia pada ketika itu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia sungguh sangat terbelakang. Dan semenanjung Arabia, dari berbagai aspek kehidupannya, dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. 13 tahun pertama dari perjuangan selama periode Mekah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul tidak lain adalah memperbaiki akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid. Kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah. Yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah. Yang miskin benar tepung terigu diadonin lalu dibentuk seperti wujud seseorang, kemudian disembah. Dan apabila selesai nyembah, perutnya terasa lapar, Tuhannya habis dipretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan, cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan.

0: Kita menghadapi manusia seperti ini, yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah, menanamkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah, Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman, dan ini merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifak, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah, kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah, jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu, murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu difonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman, kalau pidato luar biasa memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa, remeng-remeng. Cuma sekedar lipstik, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama. Tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid. Artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, tiga hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain super mie, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak, ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah, atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin.
1: Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja.
0: Lalu kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana?
1: Rizki dari Allah.
0: Caranya?
1: Saya kerja.
0: Kerja itu cara, rizki itu
1: dari Allah datangnya.
0: Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore? Tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita? Apalagi yang paling dekat,
1: misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita, soal rezeki, soal jodoh, soal maut,
0: kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan?
1: Subhanallah.
0: Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini.
1: Rezeki,
0: kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan?
1: Tidak.
0: Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme, belum perang udah nyerah.
1: Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang, datang.
0: Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas, usaha perlu kepastian,
1: itu urusan Allah.
0: Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain, lain jadinya. Maut juga begitu.
1: Siapa sih yang pengen ngadepi maut?
0: Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya,
1: kecuali mereka yang putus asa ya.
0: Kalau otaknya masih normal, mau mati?
1: Mesti, belakangan dulu udah dikit.
0: Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha,
1: tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Orang yang kufur nikmat, nutup-nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peres keringatnya, seolah-olah Allah enggak punya peranan apa-apa di situ.
1: Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini, saya kerja keras. Peres keringat, banting tulang, keras.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah, jadi menutup-nutupi Allah, akibatnya nanti kalau dia berhasil,
1: Allah ketutupan.
0: Kalau dia gagal,
1: orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam.
0: Yang kambing hitam kan mahal, karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat.
1: Diberikan kita tangan,
0: mulut sih enggak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mah nabokin orang mulut. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta, tapi pelitnya minta ampun. Kikir, koret, medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomorduain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis Qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, fal yakhruj min tahtis sama'i, persilahkan saja keluar dari kolong langitku. Wal yatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku? Siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya? Persilakan keluar dari kolong langitku ini. Cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan. Diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa, kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu. Tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga. Yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus. Sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi. Terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah. Dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berat, saudara-saudara. Ini tidak ringan. Kadang-kadang, saya katakan tadi, masalah ekonomi. Kadang-kadang persaingan hidup yang makin tajam, di tengah lapangan kerja yang makin sulit, di tengah orang banyak potong kompas. Kalau berpatokan kepada nilai tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang situasi yang nekat membuat kita kehilangan keseimbangan, kehilangan pertimbangan, picik pandangan. Akibatnya kita merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ironinya kan orang sekarang kalau ditanya, lu nyolong ya?
1: Iya.
0: Kok berani?
1: Emang.
0: Lu gak tahu Tuhan lihat?
1: Tahu.
0: Kok nyolong juga?
1: Biarin. Kalau Tuhan mah lihat, jangan gak ribut.
0: Enggak ribut katanya. Kalau orang lihat, dua orang saja tahu, geger kelurahan. Ini kan sudah mendustai dirinya sendiri, sudah merusak akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan enggak ribut katanya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Delapan sembilan Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dari Jalan Adinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.5 FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Betotuli, apa kabar? Senang rasanya saya Lil Royli menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini, tepat di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, siap menemani sahabat Betotuli semuanya hingga tuntas nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Stay tune, jangan kemana-mana ya.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Raisa dengan kali kedua, sudah membawa kita ke jam 19.54 untuk malam hari ini. Of course, masih ditemani bersama saya, Lilo Rohili, sampai dengan jam 9 malam. Sahabat Mutuli, cuma mengingetin aja, kalau sahabat Mutuli semuanya punya bakat di bidang tarik suara, boleh ikutan acara tarik tembang sahabat Mutatuli ya, yang kita gelar dan sudah mulai pendaftarannya dari sekarang ya. Silakan bisa langsung saja mengikuti acaranya. Nih, ketentuannya diantaranya adalah warga Kabupaten Lebak. Jadi kalau misalkan di luar dari warga Kabupaten Lebak itu gak bisa ikutan ya. Pria atau wanita, pelajar atau umum, minimal usianya 16 tahun. Dan juga memfollow akun Instagram Mutatuli FM. Untuk lagu kebangsaannya ada Gugur Bunga, Indonesia Jaya, kemudian Bendera, Indonesia Pusaka, Ibu Pertiwi, Kebiar-kebiar, Tanah Airku, Rayon Pulau Kelapa, dan juga Negeriku. Jadi tanggalnya kapan? Pelaksanaannya 15 Agustus 2026 dan hadiahnya uang tunai yang menarik sekali. Oke? Okay? Makanya buruan daftar sekarang juga, jangan lupa follow Instagramnya untuk mendapatkan informasi-informasi lebih update.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata baru di
2: Lombok berada sekitar 100
3: km membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Muta Tuli, Warta 89 edisi 7 Agustus 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, sebanyak 159 dari total 266 jembatan gantung di Kabupaten Lebak mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan masyarakat yang setiap hari memanfaatkan jembatan sebagai akses utama penghubung antar desa. Jembatan gantung memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah pedesaan yang dipisahkan oleh aliran sungai. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh mengatakan, dari 266 jembatan gantung yang ada, hanya 46 unit yang masih dalam kondisi baik. Sementara 61 unit berkondisi sedang dan 159 unit lainnya mengalami kerusakan. Menurutnya, seluruh jembatan gantung tersebut berada di jalan desa sehingga kewenangan rehabilitasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Untuk mempercepat penanganan, DPUPR Kabupaten Lebak telah mengajukan usulan bantuan kepada sejumlah pihak, diantaranya pemerintah Provinsi Banten, Kementerian Dalam Negeri, serta TNI dan Polri. Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Lebak, Dede Yan Afriandi mengatakan, Kabupaten Lebak merupakan daerah dengan jumlah jembatan gantung terbanyak di Banten. Kondisi tersebut dipengaruhi banyaknya aliran sungai yang membelah wilayah Lebak. Tercatat, terdapat sekitar 186 sungai, termasuk 16 sungai besar yang tersebar dari wilayah hulu hingga hilir. Hampir setiap kecamatan memiliki jembatan gantung sebagai sarana penghubung antar desa. Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak berencana melakukan revitalisasi Pasar Rangkas Bitung sebagai upaya mewujudkan pasar rakyat yang lebih modern, bersih, tertib, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Pemkab Lebak saat ini terus melakukan penataan kawasan Pasar Rangkas Bitung melalui penataan sistem gate parking serta relokasi pedagang kaki lima ke pasar semi yang telah dilakukan pada 2025 lalu. Asisten Daerah 2 Setda Lebak Rahmat mengatakan, langkah penataan tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata sebelum revitalisasi dilakukan. Ia menegaskan Pemkab Lebak berkomitmen menjadikan Pasar Rangkas Bitung sebagai pasar rakyat yang modern, bersih, tertib, dan nyaman. Selain penataan fisik, pemerintah daerah juga akan memperkuat sistem pengelolaan pasar melalui penataan kelembagaan serta tata kelola yang akan dikaji lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan setelah masa hak guna bangunan atau HGB Pasar Rangkas Bitung berakhir pada Februari 2028. Menurut Rahmat, revitalisasi pasar juga akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD. Dalam konsep tersebut, kawasan Jalan Sunan Kalijaga akan diarahkan menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang terkoneksi dengan stasiun Rangkas Bitung dan Terminal Kalijaga. Kehadiran kawasan TOD juga diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pusat perdagangan serta transportasi publik. Sementara itu, Kepala Baperindah Lebak, Widi Ferdian mengatakan, revitalisasi Pasar Rangkas Bitung menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Lebak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dilansir dari radarbanten.co.id, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Festival Sain Anak Kabupaten Lebak di Alun-Alun Rangkas Bitung Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan melibatkan ratusan anak dari berbagai jenjang pendidikan, guru, orang tua, serta para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Mengusung semangat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan berkarakter, peringatan HAN tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sekaligus mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Halson Nainggolan menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi seluruh hak dasarnya. Menurutnya, anak-anak merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas bangsa di masa depan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat luas, memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk bersama-sama memenuhi hak-hak anak melalui pemberian kasih sayang, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, pemenuhan gizi, ruang bermain yang aman, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perundungan atau bullying, hingga penyalahgunaan teknologi digital. Halson menambahkan bahwa pembangunan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Menurutnya, kebersihan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak usia dini. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, peningkatan literasi, penguatan karakter, hingga pengembangan kreativitas dan inovasi anak. Menurut Halson, investasi terhadap anak merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi penerus yang mampu membawa kemajuan bagi daerah maupun bangsa. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar seluruh program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Banten Andra Soni dukung program untuk penanaman satu desa satu hektar jagung yang akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Pemuda Tani Provinsi Banten. Hal itu diungkapkan Gubernur saat menerima audiensi DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten Kota Serang, Rabu 5 Agustus 2026. Pada kesempatan tersebut, Andra Soni mengatakan bahwa ia memiliki gagasan penanaman jagung di lahan sawah atau perkebunan di tiap-tiap desa. Hal ini merupakan bagian dari program strategis ketahanan dan swasembada pangan nasional. Program ini memanfaatkan lahan produktif untuk meningkatkan ekonomi warga desa. Gubernur Andra juga menjelaskan ada 14 perusahaan pakan ternak di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Serang dan Tangerang. Perusahaan itu antara lain PT Zapa, PT Pokpan, PT Sarun, PT Sigenta, dan sebagainya, dengan kebutuhan jagung pipil kering hampir 2 juta ton per tahun. Di tempat yang sama, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir, mengatakan pihaknya akan memfasilitasi program untuk satu desa satu hektar penanaman jagung. Di Provinsi Banten ada banyak desa yang memiliki potensi untuk jenis pertanian jagung. Sementara itu, Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi Banten Anissa Maharani Al-Zahra Mahesa menambahkan, topik utama audiensi dengan Gubernur Andra Soni adalah program yang ingin dijalankan oleh pemuda tani. Pertemuan juga untuk menyamakan persepsi mengenai program pertanian yang dimiliki pemerintah dan pemuda tani.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hacu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hacu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh SEEK, menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hacu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak, meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi anthemic yang kuat, Hacu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Mutatuli, Salma Salsabil, Hacu.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
0: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Ngapain?
5: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
4: Hari gini.
5: Lah terus?
4: Baca nih.
5: Multatuli FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
4: Baca lagi nih.
5: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
4: Ini ada di bagian ini.
5: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
4: Yang ini.
6: Santai.
5: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG Multatuli FM atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur, dan Gugur Bunga.
5: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
4: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
1: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
7: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Krisya dengan Negeriku di jam 20.24 untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga berkenan lagu-lagunya ya. Dalam rangka menyambut dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi mari kita kobarkan semangat persatuan dan sportivitas dengan mengikuti berbagai lomba di tempatnya masing-masing, di lembaganya masing-masing, di kampungnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing ya. Lomba-lomba yang seru dan tentu saja meriah. Bukan hanya soal menang atau kalah saja, lomba ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berkumpul, bersilaturahmi, menjaga kesehatan, dan tentunya merasakan semangat kemerdekaan bersama. Beberapa lomba bisa diikuti, yang paling sangat familiar lomba balap keluru, lomba balap karung maksudnya ya, mau balap kelereng dengan karung jadi kelurung ya. Lomba balap karung, lomba makan kerupuk, terus juga lomba panjat pinang dan lain sebagainya ya. Jangan menjadi penonton saja, ajak teman, keluarga dan juga warga sekitar untuk ikut berpartisipasi, tunjukkan semangat juang, kekompakan dan juga sportivitas kita ya. Meriahkan kemerdekaan dengan berbagai lomba. Isi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, sehat dan juga penuh kebersamaan.

0: Ya, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang

0: keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Menjadi pekerja full-time bukan berarti menghalangimu untuk menerapkan pola hidup sehat. Berada di kantor dari jam 9 pagi hingga 5 sore ternyata tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk tetap sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, Anda bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menyiapkan snack sehat di kantor, berjalan kaki saat pulang kantor, hingga meregangkan badan di sela-sela pekerjaan.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
2: Hari gini.
1: Lah terus?
2: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
2: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatule FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
2: Ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulefm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
2: Yang ini.
1: Santai. Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulefm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
2: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
1: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye bye.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik api.

Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat ini.

Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM, cerdas, informatif dan juga solutif. Halo, apa kabar Sobat Mutatuli? Senang sekali saya di tiap rasi ya, bisa hadir menemani Anda di ya setiap malam pastinya ya, di acara Dawai Malam Mutatuli yang pastinya bakal menemani malam Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda ikuti hingga tuntas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi diawali dari miliknya Weni ya, dengan Engkaulah Takdirku. Iya, ini pada saat kontes itu menjadi salah satu kontestan yang apa namanya saya kagumi gitu ya. Ya, karena dia memiliki suara yang agak luar biasa, powernya yang powerful gitu, sehingga ketika menyanyikan lagu-lagu yang seperti ini kayak apa ya, kayak makanan gitu loh, tidak menemui kesulitan untuk mengifrop bagaimana lagu yang judulnya Engkaulah Takdirku tuh yang lebih kepada apa ya, penghambaan kepada seseorang kayak gitu ya, bagaimana segala sesuatunya tuh dicurahkan kepada seseorang yang seseorangnya itu seperti seolah menjadi takdir gitu, yang sudah dipertemukan oleh sang pencipta untuk bertemu dan akan bersama selamanya seperti itu. Dan bagi Weni dengan lagu Engkaulah Takdirku tuh kayak seperti di dalam abis kayak gitu, kayak tidak memiliki kesulitan untuk menaklukkan apa namanya ral per ralnya, beat per beatnya gitu. Termasuk ref, termasuk juga penjiwaan yang dari lagu ini tuh cukup dalam gitu, sehingga kalau misalkan menjiwai lagu Engkaulah Takdir itu cocok banget buat bagaimana kita mengagumi seseorang tersebut. Oke, sahabat Mutatuli, seperti biasa nanti kita juga akan mengundang Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di pesan WhatsApp-nya, yaitu di 08777 ya, atau 74 kali 513162. Nanti bakal kita bacain satu persatu dan juga kita puterin lagu-lagunya mulai dari jam 22 atau jam 10. Jadi kirimkan dari sekarang kiriman salam, kemudian juga kiriman lagunya yang semoga saja bisa menemani juga sahabat Mutatul yang saat ini tengah sibuk-sibuk ria menyambut peringatan HUT RI yang ke 81 tahun ini.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini.
2: Santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, Lawang 9.0 FM ada Wulan Kaila dengan Jaim, jomblo imut idaman mertua. Ya, ada gitu ya, ada jomblo imut ya, idaman mertua, Jaim. Iya, bisa aja nih lagu ya judulnya, bikin keren. Oke, tak terasa waktu ini sudah 30 menit, baru dari pukul 21. Selamat malam dan selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung menemukan frekuensi kami. Semoga koleksi-koleksi yang kami munculkan di malam hari ini bisa terus melengkapi suasana malam Anda. Dan kita tak terasa sudah berada di hari yang ke-10 ya. Hari yang ke-10 di bulan Agustus 2026 dan tinggal menghitung hari ya. Menghitung hari di bulan ini kita akan merayakan atau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini jatuh usianya di ke-81. Iya, usia yang cukup apa ya? Cukup luar biasa ya. 81 tahun ya. Bagaimana kita sudah merdeka. Yang tentu kemerdekaan ini semoga bisa apa namanya kita isi dengan hal-hal yang positif, kemudian juga bagaimana kita sebagai generasi yang apa namanya tinggal memperingati di kemerdekaan RI ini dengan hal-hal yang cukup apa cukup luar biasa pastinya, karena para pahlawan ya. Para pahlawan yang sudah memerdekakan kita ini berharap bahwa apa yang menjadi cita-cita mereka ini bisa terwujud gitu ya. Dan kita harus bisa mewujudkannya ya. Bagaimana para pahlawan sudah gagah berani ya berjuang memperjuangkan segala sesuatunya termasuk nyawa kemudian juga harta gitu ya agar negara kita itu terlepas dari belenggu penjajah gitu. Dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus tersebutlah akhirnya kita bisa memproklamirkan kemerdekaan kita. Artinya kita tidak mau dijajah lagi oleh para penjajah begitu ya, yang sudah ratusan tahun ya menduduki negara tercinta kita ini ya. Dan tentunya

pertahanan penjajah begitu. Dan tentunya juga kegiatan, kemudian juga event-event juga sudah berlangsung dari mulai menyambutnya, termasuk juga kemarin bagaimana lari 5 kilo juga sudah dilakukan ya oleh pihak Korpri dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81 ini, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain juga ya, termasuk kemarin juga PPI ya, Persatuan Pensiun Indonesia, yang ahli kabupaten Lebak juga menggelar senam bersama, senam sehat dalam rangka menyambut HUT RI yang tujuannya juga barangkali positif bersilaturahmi dengan para pensiunan yang yang masih aktif di luar, yang kemudian memiliki cita-cita untuk bisa mengeratkan tali silaturahmi dengan kegiatan senam bersama dengan nama PPI ya, Persatuan Pensiun Indonesia di Kabupaten Lebak. Salah satunya juga ada rekan saya sendiri, senior saya juga, Pak Haji Edi Murpik ya, yang merupakan ketua DPRD KWRI atau Komite Wartawan Reformasi Indonesia, yang beliau juga di samping wartawan juga basicnya juga sebagai PNS atau sebagai pegawai ya, sebagai pegawai negeri yang mencurahkan segala pemikirannya untuk kemajuan di kedinasannya, yang kemudian juga mencurahkan segala pemikirannya melalui tulisannya di koran, kemudian juga di media online seperti itu. Jadi ya, semangat terus untuk rekan-rekan yang ada di luar sana yang malam hari ini terus menyemarakan kegiatan dalam perayaan peringatan HUT RI yang ke-81.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Kunaon ngelamun?
5: Asyik.
6: Entuh, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
6: Ohnya, bara ringung kio. Nyak udang udah dipanen. Sawah urang gak segitu ayat. BBM ke jeng traktor gak saat juga, nak.
2: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Di Lobong Sebelah Muda Tuli FM tadi ada Woro Widowati featuring Palava, iya, dengan tadi lagunya ya, lagunya itu apa tadi itu namanya Cindro Mata, iya, iya kan tadi, bukan cinta jadi benci maksudnya kok Cindro Mata sih? Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah sempat apa namanya bergabung di 087 777 513162. Ada Bang Jainul yang ada di Kadu Agung, Bang Adit, assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Jainul di Kadu Agung nih, lagunya dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Kebetulan sekali ya, lagu Menari di Atas Luka sempat dinyanyiin tadi di depan ya sama Revo Raymond ya. Kirim salamnya buat Pak Mat Salim beserta istri, juga tukang paangnya juga. Salam spesialnya buat Nurul Fatima, buat Kang Adit, atur nuhun, wassalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk Kang Jainul di Kadu Agung ya, yang sudah bergabung, dan salamnya buat Pak Mat Salim yang ada di lingkungan Pecak Cilegon, Pak yang ada di kawasan Semi ya, Semi Tanjung, terus juga ada Arya Bima ya, Arya Bima juga, oke. Dan semuanya barangkali yang malam hari ini masih tetap setia mantengin Multatuli 89 FM di gelaran Dawai Malam ya. Dan untuk diketahui bahwa setiap Senin ya, Senin malam Selasa, saya sendiri ya, enggak bersama Kang Riko. Kalau sama Bang Riko tuh ketemunya besok, apa namanya, di Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis ya, terus Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu. Iya. Kalau hari Minggunya itu Bang Riko ada di jam 12 siang sampai sore, dan saya bertemunya di jam 6 sampai jam 12 malam ya, di hari Minggu itu. Jadi ada dua hari saya merasa kehilangan soulmate saya, Bang Riko Kalisto alias Madroi ya, Madroi Mang Iko gitu. Jadi wajar kalau misalkan dalam satu minggu biasa selalu bersama gitu ya, ketika ada masa satu hari gak bersama tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Karena kalau Bang Adit sama Bang Riko tuh kalau sudah ngebahas soal lagu tuh, waduh, dalam banget gitu ya, dalam banget. Sehingga kalau dulu tuh kalau misalkan kita diajak apa kuis gitu ya, diajak kuis untuk mengenal lagu hanya dari apa namanya ketukan musiknya aja, kita udah bisa bakal tahu lagunya apa. Karena tiap hari dari pagi sampai malam kita dijajali dengan lagu-lagu dangdut gitu ya, dari artis lawas sampai artis yang terkini gitu kan. Kemudian juga apa namanya dari masing-masing si penyanyi itu kita apa ya, kita kupas gitu ya. Misalkan kayak lagu dari Imam S. Arifin, dari lagu awalnya sampai dengan lagu terakhirnya kita sampai ngupas lagu-lagunya itu, termasuk kita cari gitu. Kayak model lagu Imam S. Arifin yang Tersisih gitu kan. Terus apalagi Angin Malam, terus juga ada lagu Ani. Nah, lagu Ani juga termasuk lagu yang apa membuat Imam S. Arifin juga dikenal ya, karena lagu Ani dipopulerkan sama, yang pertama dipopulerkan sama Bang Haji Roma Irama melalui soundtrack filmnya juga gitu ya. Dan lagu Ani ini juga kemudian sempat dibawain sama Imam S. Arifin, yang kemudian pada saat dibawa dalam acara, ketika ada yang request lagu Ani, suka ditanya mau request apa, lagu Ani ini mau pilih siapa gitu. Apakah mau apa lagu Ani dari Bang Haji Roma Irama selaku pencipta lagunya dan juga selaku pemilik lagu,
atau dari Imam S. Arifin ya, yang merilis ulang lagu tersebut. Akhirnya ada dua pilihan tuh, ada yang seneng lagu dari Bang Haji Roma Irama, ada yang seneng juga lagu dari Imam S. Arifin, karena masing-masing tuh memiliki karakter tersendiri dengan lagu tersebut gitu. Tanpa seperti Imam S. Arifin dengan lagu ini, tanpa keluar dari apa maknanya, tetapi memiliki karakter dari Imam S. Arifin sendiri gitu. Karena memang suaranya kental banget Imam S. Arifin ini, karena orang Seberang ya, diketahui suara-suara Melayunya tuh wah luar biasa dah ya. Oke, okay, sambil kita menantikan kembali kiriman salam Anda di 0874x513162 ya. Kita mau muterin lagu dari miliknya siapa nih? Ada yang sudah disiapin sih tadi ya. Mana ini tadi ya? Oh iya, Melly Lee ya. Ini artis dangdut jebolan Dangdut Akademi ya, yang apa namanya mengikuti seniornya yang berhasil menjadi juara ya dari Cianjur.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPP

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antre lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang.
6: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
5: Cahaya di magus hese nauju gila.
7: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisir lah, gimana orang kamarung?
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
10: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
9: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
10: Pinter anak ayah.
11: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM, Sunda Sembamatik dan juga Solutif. Iya. Oke, makasih banyak nih untuk siapa nih? Nurul Fatimah di Kadu Agung. Lagunya dong, Kang. Dari Mirnawati dengan Bukan Tak Mampu. Kirim salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Multatuli FM. Oh iya, apa sih arti dari lagu ini? Tolong dijelaskan ya buat Kang Adit. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti ya kita puterin lagunya Bukan Tak Mampu. Ya, dari miliknya Mirnawati. Yang tak terasa kita sudah berada di pukul 23 lebih 6 menit. Cepat banget ya waktu. Padahal tadi barusan aja kita ngebuka acara dari jam 9. Tahu-tahu sudah jam 11 ya. Jadi ternyata kalau waktu enggak ditunggu-tunggu ya. Taunya udah ini. Udah 2 jam. Iya. Soalnya kalau ditunggu-tunggu tuh lama banget gitu ya. Nah, tapi kalau enggak ditunggu, tahu-tahu sudah dijalanin aja. Apa sih bedanya ya? Bedanya antar ditunggu dengan enggak ditunggu, padahal sama-sama juga. Bedanya mungkin kalau ditunggu tuh kita ngikutin ya. Ngikutin per menitnya, per detiknya, per jamnya, per harinya gitu. Tapi kalau kita enggak ngitung-ngitung, enggak nginget-nginget, tahu-tahu tanggal 17 Agustus aja gitu ya. Jadi enggak ngitungin misalkan hari ini tanggal 10, besok tanggal 11. Kalau misalkan dihitung-hitung ya, diinget-inget ya pasti lama seminggu kan. Tapi kalau misalkan kita enggak nginget-nginget, dijalanin aja, tahu-tahu nanti pas tanggal 17 Agustus tuh kita sudah berada di hari H-nya kayak gitu ya. Oke, kita kembali dengan request lagu berikutnya ya, yang tentu kita bakal dengerin dari miliknya Mirnawati dengan Bukan Tak Mampu.

Iya, ada bukan tak mampu. Iya. Jadi bukan tak mampu untuk apa namanya? Tidak mampu untuk bisa mencari orang lain gitu ya. Tapi yang membuat dia tidak mampunya itu karena memang apa ya? Jangankan melihat, mendengar nama aja udah bikin bahagia. Makanya memilih bagaimana mau mencintai dan menyayanginya itu dengan setulus hati itu tanpa harus memiliki, seperti itu. Dan bukan tak mampu ini memiliki harfiah bahwa ungkapan dari seseorang bahwa sebenarnya orang tersebut memiliki kemampuan, kemudian juga daya atau kesempatan untuk melakukan sesuatu, tapi memilih untuk tidak melakukannya karena ada alasan tertentu di balik keputusan tersebut. Ya itu tadi, misalkan orang yang dia suka dan sayanginya ini memang sudah milik orang lain gitu, sudah milik orang lain, dan dia memilih untuk mengagumi dan menyayanginya itu secara sepihak dan hanya ingin diketahui begitu ya, meskipun tidak bisa memiliki sepenuhnya gitu. Dan klasik sih ya, ada yang bilang ketika mencintai seseorang itu ketika ingin melihat dia bahagia, tidak harus orang yang kita cintai itu kita miliki sepenuhnya dengan memiliki fisik draganya begitu, tetapi memiliki hatinya aja sudah sebuah kebahagiaan, apalagi melihat orang yang kita cintai itu berbahagia. Dalam arti bisa berbahagia dengan orang lain itu sudah kebahagiaan tersendiri, seperti itu ya. Dan lagu Bukan Tak Mampu ini ternyata memiliki makna dalam konteks kehidupan dan juga sebuah hubungan. Seperti bukan tak mampu itu bukan berarti lemah ya, bahwa menunjukkan seseorang punya daya namun memilih untuk menahan diri gitu ya, tidak memaksakan begitu. Karena kalau dipaksakan itu malah akan menyakiti orang yang disayanginya itu gitu. Terus juga ada batasan atau prinsip, jadi menolak sesuatu bukan karena tidak sanggup secara fisik atau materi, melainkan karena prinsip moral atau situasi yang tidak tepat. Iya, kenapa nggak kenal dulu gitu kan, sebelum orang yang kita sukanya itu memiliki status gitu. Dan ternyata konteks kehidupan dan hubungan ini dalam kisah percintaan juga lirik bukan tak mampu sering digunakan ya, sering digunakan dalam lagu untuk menggambarkan seseorang yang mengalah, mundur, atau melepaskan orang yang kita kagumi, orang yang kita sayangi, atau kekasihnya itu ya, bukan karena tidak sanggup berjuang, melainkan demi kebaikan atau karena keadaan yang tidak memungkinkan. Iya, jadi keadaan yang tidak memungkinkan ini tanda kutip ya, pasti orang yang disayanginya ini telah memiliki status gitu. Tapi baik lagi tadi seperti yang diucapkan di depan, ketika kita menyayangi seseorang, kita tidak harus selamanya harus memilikinya gitu. Tetapi ketika orang yang kita sayangi itu berbahagia dengan orang lain, itu sebuah kepuasan diri dan juga bentuk rasa sayang yang kita tunjukkan gitu. Daripada memaksakan diri memilikinya tapi ternyata kesakitan atau ketidakbahagiaan yang dia yang dia rasakan, ya namanya bukan mencinta dan menyayangi ya, malah menyiksanya seperti itu. Tapi dengan membuat dia bahagia gitu ya, itu sudah sebuah kebahagiaan tersendiri. Intinya bahwa bukan tak mampu itu ungkapan bahwa seseorang itu sebenarnya memiliki kemampuan. Ya harus bangga dong memiliki kemampuan, kemudian juga memiliki daya atau kesempatan untuk melakukan sesuatu, akan tetapi luar biasanya memilih untuk tidak melakukannya karena ada alasan tertentu di balik keputusan tersebut.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, 89.1 FM akhirnya tuntas juga kebersamaan saya di Tioras yang menemani Anda di gelaran Dawai Malam Multatuli untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan, tentunya melalui pesan WhatsApp ya. Kemudian mohon maaf bila ada kata ucapan yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya yang bertugas Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Proklamasi.
3: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Teks proklamasi kemerdekaan ternyata ditulis dalam waktu kurang dari 1 jam. Naskah tersebut disusun di rumah Laksamana Maeda sebelum akhirnya dibacakan oleh Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945.
2: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.
4: Kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuahkan hasil yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, sehingga menambah kenikmatan hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir mengenai diri sendiri dapat memberikan efek yang kuat pada hidup kita. Jika memandang diri sendiri secara negatif, akan memberikan pengaruh yang negatif juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Rasa bersyukur. Rasa bersyukur berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan mental, dan rasa bahagia. Bersyukur dengan kondisi dan hal yang kita dapatkan sekarang membuat kita bisa lebih tenang dan menikmati hidup. Atau sesekali mencoba untuk melepaskan emosi negatif dari pengalaman masa lalu yang membebani diri kita sendiri. Memberikan perhatian kecil kepada diri sendiri, seperti perawatan tubuh, dapat membantu kita kembali fokus.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Tahukah kamu?
2: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
3: 12 Agustus, International Youth Day atau Hari Remaja Internasional adalah hari perayaan yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1998 dan diperingati pertama kali pada tahun 2000. Selain dijadikan sebagai hari peringatan khusus untuk merayakan hal-hal yang berkaitan dengan remaja, Hari Remaja Internasional juga dijadikan sebagai ajang bagi remaja-remaja di dunia untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 12 Agustus, Hari Wanita TNI Angkatan Udara atau WARA, realisasi pembentukan dilandasi dengan ide emansipasi wanita, di mana wanita juga mempunyai hak yang sama untuk memilih pekerjaan dan profesi yang diinginkan. Terbentuk pada tanggal 12 Agustus tahun 1963, awalnya tugas WARA hanya mencakup pemberian tugas yang sesuai dengan naluri atau kodrat perempuan seperti membantu di bagian administrasi, guru bahasa, dan bidang hukum. Namun sejalan dengan waktu, para WARA mampu membuktikan bahwa mereka sanggup melakukan tugas lebih seperti menerbangkan pesawat dan lain sebagainya yang setara dengan tentara pria.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
6: Iya, Ma. Pa, kok paginya dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.